89,4 FM Suara Sionari. Selamat pagi pencinta Suara Sionari. Sesi kedua di program Rock and Breakfast sudah hadir untuk menemani pencinta Suara Sionari. Dan nanti 30 menit sebelum jam 9 kembali akan hadir lagu-lagu rock dari Belantika Musik Indonesia. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sionari.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Pecinta Suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan terima kasih ya untuk pagi hari ini. Pencinta Suara Sunari sudah tetap setia dan masih tetap setia untuk menyimak program Rock and Breakfast yang akan berakhir di jam 9 pagi. Di jam 9 sampai dengan jam 11 saatnya untuk pencinta Suara Sunari kembali lagi akan dihibur di program Informasi dan Tips. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat pagi. Kembali lagi program informasi dan tips di edisi kita hari ini, di hari Jumat di tanggal 12 Juni 2026 akan hadir menemani pencinta Suara Sinari. Saya Dika Tama yang masih menemani pencinta Suara Sinari, jadi pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Informasi dan Tips Suara Sinari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan kembali lagi program informasi dan tips hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari di hari Jumat ini di tanggal 12 Juni 2026. Dan masih saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari. Yang ingin bergabung untuk merequest lagu di program informasi dan tips, silakan Dika sudah update statusnya di Facebook Suara Sunari, serta pastikan juga untuk nikmati streaming radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Kita bernostalgia bersama dan juga informasi juga akan hadir ya. Pencinta Suara Sunari, banyak mungkin orang beranggapan bahwa semakin sering bersosialisasi semakin bahagia pula seseorang. Biasanya berdasarkan beberapa pengakuan interview dengan beberapa orang ya, semakin bertambah usia katanya ya, maka circle pertemanan itu akan semakin sempit. Benarkah seperti itu? Kalau di Kang Rasi sih iya ya, karena kita mencari yang memang benar-benar pertemanan itu yang bermutu ya, secara kualitas ya, bukan kuantitas lagi yang dicari. Namun sebuah penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut tidak selalu berlaku bagi semua orang ya, yaitu bersosialisasi maka semakin bahagia ya. Ada juga ya seperti tadi ya, semakin berumur pertemanan atau circle pertemanan itu akan semakin mengerucut ya. Terutama ini untuk mereka yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Sebuah studi menemukan bahwa individu dengan kecerdasan yang lebih tinggi itu cenderung merasa lebih puas dengan hidup ketika tidak terlalu sering berinteraksi sosial. Dan temuan ini tentu berbeda pola dengan yang ditemukan pada sebagian besar orang yang umumnya mendapatkan manfaat emosional dari hubungan sosial yang aktif. Jadi ada dua perbedaan, ada dua penelitian yang berbeda dengan hasil yang berbeda. Tetapi bukan untuk dibenturkan ya, tetap kembali lagi. Terutama untuk mengetahui mental seseorang, latar belakang seseorang. Terus juga tingkat kecerdasan, tingkat pendidikan, knowledge juga akan berpengaruh. Ya. Karena penelitian yang awam menemukan bahwa semakin bersosialisasi orang akan semakin bahagia. Tetapi penelitian berikutnya menemukan orang yang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi cenderung merasa puas ketika mereka tidak terlalu aktif berinteraksi secara sosial. Apakah ini salah? Tidak. Ya, kembali lagi ke masing-masing. Dan kenapa orang cerdas cenderung untuk menarik diri atau kurang begitu bahagia di keramaian atau bersosialisasi? Simak informasinya hanya di Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Riki akan hadirkan alasan yang dapat menjelaskan mengapa orang cerdas itu tidak selalu menyukai keramaian. Orang dengan kemampuan kognitif tinggi itu cenderung menikmati aktivitas yang membutuhkan konsentrasi mendalam. Mereka seringkali membutuhkan suasana tenang untuk merenungkan ide, memecahkan masalah, atau membuat keputusan penting. Lingkungan yang ramai, yang riuh, dan ini tentu mengganggu proses berpikir. Karena itu, waktu menyendiri sering dianggap lebih produktif dan memuaskan dibandingkan berada di keramaian. Jadi mereka membutuhkan waktu sendiri untuk apa? Untuk berpikir.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, orang dengan kecerdasan di atas rata-rata itu lebih menyukai percakapan yang bermakna. Banyak orang cerdas yang kurang tertarik pada percakapan ringan atau basa-basi yang terlalu basi, ya, karena tidak memberikan stimulasi intelektual. Sebaliknya, mereka cenderung menikmati diskusi yang mendalam mengenai ide, pengetahuan, kreativitas, atau berbagai topik yang memicu rasa ingin tahu. Jadi ketika interaksi sosial yang ditemui tidak memenuhi kebutuhan tersebut, mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendiri daripada membuang-buang waktu untuk bersosialisasi. Namun, tidak ada hal yang bermanfaat yang diperolehnya. Ya kan, mungkin seperti itu adanya, ya. Dan kemudian pencinta Suara Sunari, kenapa orang cerdas tidak selalu suka keramaian adalah mereka yang memiliki kemampuan berpikir tinggi juga memiliki sensitivitas yang lebih besar terhadap lingkungan sekitar. Jadi keramaian, kebisingan maupun banyaknya interaksi sosial dalam waktu singkat itu dapat membuat lelah secara mental. Karena itu opsi untuk menyendiri itu menjadi cara untuk recharge atau memulihkan energi dan juga untuk menjaga keseimbangan emosional mereka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, selamat pagi. Selamat bergabung di program Informasi dan Tips, dan tentunya masih informasi akan hadir menemani pencinta Suara Sundari serta lagu-lagu sampai di jam 11 siang nanti. Dan saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sundari di edisi Jumat hari ini. Pastikan tetap setia hanya di Suara Sundari.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, kita kembali ke informasi dan tips dan kita lanjutkan lagi informasi kita di pagi hari ini. Ya, kenapa orang cerdas tidak selalu suka keramaian? Ya, penelitian juga menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan tinggi sering memiliki target pribadi atau profesional yang besar. Mereka seringkali mengalokasikan waktu dan energi untuk mengejar tujuan, sehingga kegiatan sosial bukan selalu menjadi prioritas utama mereka. Jadi kalau kegiatan sosial itu tidak memberikan manfaat pribadi, ya, itu tentu orang dengan memiliki kecerdasan lebih itu akan mencoba untuk menguranginya, ya, daripada hanya sekedar untuk pamer biar terkesan ramah, terkesan bersosialisasi, terkesan memiliki banyak teman. Nah, berhubungan dengan jumlah teman, pencinta Suara Sunari, orang dengan kecerdasan lebih di atas rata-rata itu lebih mengutamakan kualitas, ya, daripada kuantitas teman. Jadi bukan memilih-milih, tetapi otomatis akan terseleksi dengan sendirinya, pencinta Suara Sunari. Teman-teman yang seirama, teman-teman yang sefrekuensi akan dengan sendirinya akan menjadi satu, ya. Kalaupun misalkan ketemu dengan teman yang tidak sefrekuensi, maka lambat laun hal itu akan terseleksi dengan sendirinya.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sinar, informasi valuta asing hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Satu dolar Singapura 14.031 rupiah, satu dolar Australia 12.675 rupiah, satu pound sterling 24.187 rupiah, satu euro 20.869 rupiah, 1 yen 112 rupiah, dan 1 dolar Amerika 18.060 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini, Jumat 12 Juni 2026.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, terima kasih untuk hari ini ya, untuk yang sudah bergabung, untuk yang tetap setia menyimak program informasi dan tips sampai di jam 9 pagi nanti, jam 11 nanti. Dan semoga informasi yang sudah hadir juga bisa bermanfaat, dan pastikan juga untuk tetap simak program selanjutnya di jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Sweet Memories akan hadir menemani pencinta Suara Sunari.

89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri, halo, selamat siang. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Pasar Bali. Bertemu bersama Tiara kembali di program Sweet Memories ya, untuk edisi hari ini. Edisi hari Jumat di tanggal 12 Juni tahun 2026. Rahajang, Rahina Sugian Bali, pecinta Suara Suneri, untuk umat Hindu yang merayakan ya, untuk edisi hari ini ya. Oke, program Sweet Memories tetap hadir kembali menyapa Anda selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin request lagu, silakan Anda bisa bergabung di sosial media kami di Suara Suneri.

0: Thank you very much. Take care. Good night. We'll see you soon.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget

89, Gama Bar FM, suara sinari, I will be waiting. Sudah melincar juga siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya, pecinta suara sinari. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah monitor siang hari ini di program Sweet Memories ya. Anda mendengarkan lagu-lagu mancanegara sampai nanti di jam 1 siang. Oke, jika Anda berkenan ingin bergabung atau ingin request lagu, silakan ya pecinta suara sinari. Anda bisa bergabung di social media kami, bisa di WhatsApp kami 087-773-331-894, atau Anda bisa komen-komen juga di Facebook kami, Suara Sinari. As long as I'm living. Okay, pecinta suara

Sendiri sekali dengan singlenya ya. Oke, pecinta Seras Sendiri, seperti biasa kita masih di session yang pertama program Sweet Memories. Otomatis Tiara akan bacakan peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, ataupun peringatan atau peristiwa global di tanggal 12 Juni. Oke, pecinta Seras Sendiri, ada peringatan dan peristiwa global di mana tanggal 12 Juni ini adalah Hari Dunia Menentang Pekerja Anak ya. Jadi hari ini diperingati secara global setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran dan aktivisme dalam mengakhiri pekerja anak ya. Kemudian tanggal 12 Juni juga jadi Hari Kemerdekaan Filipina, di mana hari ini masyarakat Filipina merayakan kemerdekaan negaranya ya, Filipina, dari kekuasaan Spanyol di tahun 1898. Kemudian katanya hari ini juga akan ada unjuk rasa mahasiswa ya, pecinta Seras Sendiri di Jakarta sana, dan kita pantau terus bagaimana nanti untuk demo atau seruannya begitu ya, karena katanya sih hari ini akan ada mahasiswa banyak turun ke jalan begitu, pecinta Seras di Jakarta, tapi ini ya di tanggal 12 Juni tahun 2026. Oke, kemudian pecinta Seras Sendiri, masih banyak lagi peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, nanti kita akan bahas seperti biasa, jadi jangan kemana-mana, kita nikmati dulu satu single berikutnya.

0: Oli, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanufo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89, Gemabar FM, suara sinari isi will be love dari Maroon 5 juga sudah meluncur siang hari ini. Setelah ini ada salah satu single Scorpion yang akan meluncur, pecinta suara sinari spesial untuk yang sudah request ada Bapak Dewa Suatnya di daerah Bangli sana. Katanya Bangli sudah mulai turun hujan siang hari ini. Baiklah, terima kasih banyak pecinta suara sinari sudah bergabung ya. Tetap jaga kesehatan untuk kita semuanya. Iya, karena tadi pagi pun sempat hujan, sempat ada angin kencang juga ya daerah Membonjol sana, pecinta suara sinari. Jadi harap untuk tetap selalu menjaga kesehatan Anda masing-masing ya. Oke, pecinta suara sinari, mari kita lanjut. Kita akan bahas peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. 12 Juni adalah hari ke-163 dalam kalender Gregorian atau hari ke-164 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita akan mulai dari tahun 1990-an, pecinta suara sinari ya. Di tahun 1991 ada peristiwa Presiden Rusia ya, di mana ada seorang politikus ya dan negarawan Rusia yang menjabat sebagai Presiden Rusia dari tahun 1991 sampai 1999. Ia adalah Boris Nikolayevich Yeltsin ya, Pak Boris gitu ya. Oke, kemudian pecinta suara sinari, di tahun yang sama ada peristiwa lainnya juga. Kalau tadi Presiden Rusia ya, ada Tuan Boris. Kemudian kita lanjut ke negara Filipina sana. Di tahun 1991 ada sebuah gunung berapi, namanya adalah Gunung Pinatubo ya, di daerah Filipina Utara, yang punya tinggi 1760 meter, dimana gunung ini meletus setelah lama tidak aktif selama 800 tahun. Selama 4 hari terjadi semburan lumpur vulkanik tebal atau lahar, yang mana peristiwa ini menyebabkan 800 orang tewas dan sekitar 50 ribu orang kehilangan tempat tinggalnya.

0: 89, Gemampan FM, suara sinari. Satu single Elton John, Can You Feel The Love Tonight?
1: Can you feel the love tonight?
0: Yay, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Lagu ini spesial juga Tiara putar karena ada yang request. Terima kasih, ada Pak Wayana ya di seputaran Pedungan.
1: It's enough for this wide-eyed wanderer.
0: Setelah itu ada Udi di daerah Tegalwangi sana yang request lagu Diana Ross ya, When You Tell Me That You Love Me. Nanti akan Tiara putarkan sesaat lagi, jadi mohon tunggu sebentar. Karena Tiara akan lanjut lagi untuk bahas peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, pecinta Sedasuneri. Kita lanjut di tahun 2001 ya, ada sebuah band yang band grup musik pop-punk asal Amerika Serikat, Blink-182, yang merilis album Take Off Your Pants and Jacket yang dirilis tahun 2001, tepat tanggal sekarang 12 Juni ya. Berarti usia albumnya sudah 25 tahun ya, pecinta Sedasuneri. Wow, lumayan berusia. Oke, lanjut. Tahun 2005 ada informasi datang dari petinju legendaris ya, ada Mike Tyson yang menyatakan mundur dari dunia tinju setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia. Kemudian tahun 2009, siaran televisi analog di Amerika Serikat resmi dimatikan, pecinta Sedasuneri.

11 ada peristiwa di mana Guinness World Record yang menyatakan pria asal Filipina menjadi pria terpendek di dunia pecinta stationery. Nama prianya itu adalah Jandre Balawing ya. Dia dijuluki sebagai pria terpendek di dunia karena Jandre punya tinggi 23,6 inci atau sekitar 59,9 cm tepat pada usianya yang ke-18 tahun ya. Jandre juga mengalahkan pemegang rekor sebelumnya yang punya tinggi badan lebih tinggi 7 cm dibanding dirinya. Ada dua lagi ya, tahun 2014 itu ada peristiwa pembukaan Piala Dunia FIFA 2014 yang dilaksanakan di daerah di negara Brazil ya. Dan terakhir, pecinta stationery tahun 2018, KTT Amerika Serikat Korea Utara 2018 yang dilaksanakan di negara Singapura. Oke, itu dia pecinta stationery beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya yang Tiara baca sumbernya dari Wikipedia. Oke, kita lanjut. Ini dia lagu requestan Udi dari Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sweet Memories, suara Zunari. I could stay awake just

imam pun luar dia waksu sebuah ya biantara suci.

89 Gamabar FM, suara sendiri Runaway juga sudah meluncur siang hari ini ya. Gak kerasa juga pecinta suara sendiri, ternyata kita sudah masuk di session yang kedua ya, dari jam 12 sampai nanti di jam 1 siang. Sekarang sudah jam 12 lebih 11 menit pecinta surat sinari. Jadi selamat istirahat siang semuanya. Selamat menyantap makan siang Anda. Tentu sembari mendengarkan lagu-lagu di program Sweet Memories bersama Tiara. Sembari juga Tiara akan bacakan ramalan zodiak Anda hari ini. Jumat 12 Juni 2026, energi yang muncul cenderung mendorong banyak zodiak untuk lebih fokus pada tujuan pribadi masing-masing. Kira-kira gimana ya persodiaknya? Kita langsung mulai dari Aries ya. Hari ini Aries didorong untuk lebih percaya diri dalam mengambil langkah penting di dunia kerja. Kesempatan berkembang sedang terbuka lebar bagi mereka yang berani menunjukkan kemampuan dan tidak ragu mengambil inisiatif. Kemudian untuk soal keuangan, kondisi sedang cukup mendukung. Pengelolaan uang yang baik mulai menunjukkan hasil. Bahkan ada peluang mendapatkan tambahan pemasukan dari sumber yang tidak terduga ya. Kemudian kita lanjut ke zodiaknya Taurus. Hari ini Taurus perlu lebih selektif dalam menangani pendapat dari orang lain ya. Nggak semua kritik itu harus dimasukin ke dalam hati Anda, Taurus. Terutama jika hal itu justru mengganggu fokus Anda terhadap tujuan yang sedang Anda kejar ya. Kondisi finansial sedang berangsur membaik ya. Berbagai persoalan yang sempat membuat

89, gak mau pada film Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Kita lanjut dulu ya untuk bahas ramalan zodiak berikutnya. Setelah itu nanti kita lanjut lagi untuk dengerin lagu yang hits banget, yang legend banget dari Rod Stewart, yang I Don't Want to Talk About It ya. Ini salah satu single yang legend banget dan Tiara yakin pasti banyak juga yang suka, ya kan? Pernah Tiara siaran dan play lagu ini sampai pecinta Suara Sunari tuh kayak ngirimin voice note ikutan nyanyi sambil nyetir di mobil. Tiara masih ingat banget, tapi Tiara lupa siapa namanya, tapi tuh bapak-bapak sih, misalnya cowok ya, dia tuh sampai voice note dia sambil karaokean di dalam mobilnya gitu. Karena emang lagunya bagus, lagunya legend banget dan pasti banyak yang tahu sama singlenya ya. Okay, tapi kita akan dengerin lagunya Mariah Carey dulu, pecinta Suara Sunari, sembari kita akan lanjut untuk bahas ramalan zodiak berikutnya. Okay, kita ke zodiak Cancer. Cancer sedang berada dalam fase yang baik untuk memperluas jaringan pertemanan dan hubungan profesional. Pertemuan atau percakapan sederhana hari ini bisa membawa manfaat besar di kemudian hari. Dan dari sisi keuangan, tidak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan, namun tetap hindari keputusan yang terlalu tergesa-gesa dalam mengelola dana Anda. Kemudian untuk zodiak Leo, hari ini Leo sepertinya perlu lebih fokus pada target pribadi daripada terlalu memikirkan sikap orang lain. Dengan menjaga konsentrasi, pekerjaan yang terasa berat sekalipun bisa Anda selesaikan dengan baik ya. Keuangan memerlukan perhatian lebih untuk hari ini, jadi sebelum Anda mengeluarkan uang untuk sesuatu, pastikan kebutuhan tersebut memang benar-benar Anda perlukan. Lalu untuk zodiak Virgo, hari ini Virgo berpeluang menuai hasil dari usaha yang selama ini dilakukan. Kerja keras dan kedisiplinan mulai mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitar. Keuangan juga berada dalam kondisi yang cukup baik. Meski demikian, tetap penting untuk mengontrol pengeluaran agar kondisi finansial tetap sehat dalam jangka panjang ya. Okay, itu dia pecinta Suara Sunari. Nanti kita sambung lagi ke zodiak Libra, tapi kita break dulu. Kita akan nyanyi sama-sama I Don't Want to Talk About It.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, Suara Sumeri.

89, Gemabat FM, suara senar, listen to your heart, juga sudah meluncur siang hari ini ya. Dan spesial tiara butan untuk yang sudah request. Terima kasih ada Mojodo Coming dari Dau Umesana. Terima kasih ya, kita masih dengerin tipis-tipis pecinta suara senari, karena tiara pun akan lanjut untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Libra ya. Libra sedang mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya hari ini. Keputusan yang diambil dengan penuh pertimbangan berpotensi membawa dampak positif bagi perkembangan karir Anda. Kondisi finansial cukup stabil dan bahkan menunjukkan tren peningkatan. Tapi meskipun begitu, tetap bijak dalam menggunakan uang agar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama ya. Kemudian untuk zodiak Scorpio, hari ini Scorpio dituntut untuk lebih sabar menghadapi berbagai proses yang berjalan lebih lambat dari perkiraan. Meski demikian, hasil yang diperoleh nantinya tetap sepadan dengan usaha yang Anda lakukan. Keuangan membutuhkan pengawasan ekstra. Sebelum mengambil keputusan besar, pastikan Anda sudah melakukan pertimbangan secara matang. Lalu untuk zodiak Sagittarius, hari ini jadi waktu yang tepat bagi Sagittarius untuk mulai merealisasikan ide yang selama ini hanya tersimpan dalam rencana. Semakin cepat bertindak, maka semakin besar peluang mendapatkan hasil yang diharapkan. Kondisi keuangan sedang perlahan-lahan membaik berkat pengelolaan yang lebih disiplin. Namun tetap ya, jangan tergoda mengambil keputusan yang terlalu berisiko, oke?

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.
3: Come here. What's the matter?
4: Oh, nothing.
3: You know I love you.

89 Gema Pada Film Suara Sinari Say Lovers Seven Seas juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih banyak pada kadek Suparke di Jalan Antasura sana. Terima kasih banyak sudah request di Facebook kami Suara Sinari. Pecinta Sinari, ada 3 zodiak terakhir yang akan Tiara bacakan untuk ramalan zodiaknya hari ini. 3 terakhir siapa? Pastinya ada Capricorn ya. Capricorn punya peluang memperluas kerjasama dan membangun hubungan profesional yang menguntungkan hari ini. Kemampuan berkomunikasi jadi salah satu kekuatan terbesar yang Anda miliki. Soal keuangan, berada dalam kondisi yang relatif aman. Selama tetap disiplin mengatur pengeluaran, maka tidak ada hambatan besar yang perlu dikhawatirkan. Kemudian pecinta Sinari, kita lanjut ke zodiak Aquarius. Hari ini Aquarius perlu mengelola waktu dengan baik agar tidak kewalahan menghadapi berbagai tanggung jawab yang datang bersamaan. Fokus pada satu tugas akan membantu pekerjaan selesai lebih cepat. Dan untuk soal keuangan, memerlukan perhatian khusus karena ada potensi pengeluaran yang muncul tanpa perencanaan sebelumnya. Karena itu hindari belanja yang tidak perlu penting ya. Terakhir zodiaknya Pisces. Hari ini intuisi Pisces sedang bekerja sangat baik. Kemampuan membaca situasi dan peluang membuat Anda selangkah lebih maju dibanding orang lain dalam beberapa hal. Untuk soal keuangan, menunjukkan peluang tambahan pemasukan, tetapi tetap perlu berhati-hati terhadap pengeluaran yang didorong oleh emosi sesaat. Oke? Pecinta Sinari, itu dia ramalan zodiak untuk edisi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026 ya. Menjadikan prediksi ini sebagai panduan ringan untuk menjalani hari supaya lebih pede ya pecinta Sinari. Tapi ramalan tetaplah ramalan. Mungkin ada yang resonate dengan Anda hari ini, tapi pasti ada juga nih yang enggak resonate ya, atau enggak sejalan dengan apa yang Anda hadapi hari ini. Biarkanlah begitu, namanya juga ramalan ya. Yang positif bisa kita ambil, tapi untuk yang mungkin gak sejalan atau negatif, ya udah biarin aja ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut, ini ada Ibu Indi di daerah Lukluk sana, baru monitor katanya. Oke, gak apa-apa. Zodiak Taurus ya, nanti Tiara kirim via chat aja, gak apa-apa ya. Kemudian pecinta Surat Sunari, karena gak berasa juga waktunya sudah hampir jam 1, jadi Tiara mau sekalian untuk calling-calling dulu yang sudah komen di Facebook kami di Suara Sunari. Terima kasih, ada Madehan Rasa Putra di Tabanan, kemudian ada De Apong di Tegak Klungkung, ada Apong dari Gulingan Mengui juga ikut hadir. Terima kasih banyak, tadi sempat request Scorpion, tapi Scorpionnya udah meluncur tadi, gak apa-apa ya, mungkin besok bisa di request ulang. Oke? Kemudian ada juga Pak Oyan Siaje di seputaran Mas Ubud Gianyar, kemudian ada Cuk Gus Permana dari Sukawati, ada Koming Suwerti dari Sibangkaje, ada Pak Yande Sukarata yang ikut hadir juga, ikut komen-komen ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk pecinta Suara Sinari yang sudah memberikan jempol manisnya di postingan kami Suara Sinari. Terima kasih ya. Tiara pamit undur diri pecinta Suara Sinari karena sudah waktunya juga ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Andi yang sudah atensi. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur ya pecinta Suara Sinari. Tentu selamat melanjutkan aktivitas Anda siang hari ini ya. Hati-hati di jalan untuk yang masih dalam perjalanan, dan tentunya semangat sampai selesai nanti tugas kita. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Bye.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Manjak.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Semeru di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore. Hey!

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM, suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Pratna 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta suara sendiri. Semangat suasana sore hari ini dalam country spesial ya. 2 jam ke depan hingga tuntas jam 5 sore akan hadir sedetan single country koleksi dari suara sendiri untuk edisi hari ini Jumat di 12 Juni 2026 bareng Mei Antari di sini ya. Yang ingin atensi langsung aja ke via Facebook suara sendiri dan WhatsApp kami di 087773331894.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi ya. Satu nomor bertajuk Gustoni ini adalah satu lagu populer ya dari Lobo yang dirilis pada tahun 1973 dan menceritakan tentang kenangan masa kecil bersama seorang teman masa kecil yang selalu ceria ya, menikmati kesederhanaan dan juga membawa kebahagiaan. Yap, lagu ini dimuat dalam album Lobo yang bertajuk Love Me For What I Am. Dan liriknya itu sangat bernuansa nostalgia dan menceritakan bagaimana sosok seorang Stoni ini selalu menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil ya, seperti berjalan di pantai atau bermain. Baik, semoga bisa memberikan semangat juga untuk Anda yang masih menggeluti rangkaian aktivitasnya ya. 24 menit lepas dari jam 3 sore, Country Special masih bermain di sini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, country spesial masih hadir di tengah ruang dengan Anda ya. Tentunya masih bareng main Disney gak tuntas di jam 5 sore nanti. Satu nomor baru saja hadir, tim Tia, Time is Love. Sampai belepotan ya. Yap, Time is Love sudah hadir untuk Anda. Miliki dari Jess Turner, penyanyi dan penulis lagu musik country Amerika. Terkenal dengan suara baritonnya yang dalam ya. Lahir pada tahun 1977 di South Carolina. Dan yang melejit lewat lagu hit seperti Long Black Train. Dan ia adalah salah satu artis country tersukses dan beberapa single nomor satu seperti Your Man. Baik, dikenal dengan gaya musik tradisionalnya ya, country dan gospel. Josh Turner merilis album studio debutnya berjudul Long Black Train itu pada tahun 2003. Langsung melambungkan namanya di industri musik ya. Dan ia memiliki beberapa lagu yang menduduki peringkat pertama tangga lagu country, termasuk juga Your Man, Why Don't We Just Dance, dan juga All Over Me. Selain album hitnya Everything Is Fine dan ada High Wire, yang merilis juga album gospel I Share a Savior di tahun 2018, album country tradisional Country State of Mind di tahun 2020, dan juga album This Country Music Thing di tahun 2024. Oke, Justin dibesarkan dalam keluarga yang religius dan dikenal sebagai seorang Kristen yang taat. Dan ia mendalami musik melalui paduan suara gereja sebelum merantau ke Nashville untuk kuliah di Belmont University. Dan di sanalah ia bertemu dengan Jennifer Ford yang dinikahinya pada tahun 2003. Sang istri aktif mendampinginya di atas panggung dengan memainkan keyboard dan bernyanyi latar selama tur. Mereka itu memiliki 4 orang anak. Ya. Oke, 43 menit lepas dari jam 3 sore ada Alan Jackson untuk Anda.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Country Special, Suara Sonar.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, American Country Love Song. Ini adalah salah satu lagu country paling populer dari musisi country Amerika, J.K. Won ya. Dirilis pada bulan Maret tahun 2016 sebagai single utama dari album kelimanya American Love. Dan lagu ini menonjolkan nuansa musim panas yang ceria, nostalgia dan juga kebebasan masa muda. Ya, perayaan tentang kisah cinta sederhana yang terjadi di seluruh penjuru Amerika ya. Dari kencan pertama, kemudian bersenandung di bawah bintang-bintang hingga perjalanan truk tua, lagu ini menangkap esensi masa muda dan kebersamaan. Ditulis oleh trio penulis lagu ternama Roche Kopperman, Jaron Johnston dan Ashley Gourley ya. Baik, pecinta suara sendiri, berikutnya ada Morgan Wallen.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Kita masih lanjut dalam country special untuk suasana sore hari ini. Tetap semangat juga buat Anda yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas. Semoga segala aktivitas Anda juga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sudah 20 menit lepas dari jam 4 sore saat ini. Masih bareng Mei sampai tuntas nanti di jam 5 sore.

0: Country Special by Suara Sonari.
1: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri lanjut masih dalam country special 37 menit lepas dari jam 4 sore. Masih bareng May di sini di tengah yang baru saja hadir untuk Anda dari miliknya James Wesley. Ini paling sering merujuk pada karakter fisik ya dari jagat Marvel Cinematic. Oke, sudah kita hadirkan. Bagi Anda yang ingin atensi masih ada waktu, langsung ke via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda.

89.4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Tidak terasa dari Jordan Davis yang membuat kita melangkah untuk menit-menit terakhir sampai di sini menuntaskan country special. Dan terima kasih banyak atas seluruh bentuk atensi Anda. Pastikan tetap di sini ya, karena sesaat lagi akan hadir. Sweet Sunset.

0: ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Ya, 89,4 FM Suara Sendiri dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangatkan sore hari Anda dalam Sweet Sunset dengan single disco dan reggae bareng Mei antara Disney sampai jam 7 malam ya. Dan ingin atensi langsung ke WhatsApp 087-773-331-894. Informasi cuaca di luaran sana di seputaran West Supratman hujan lumayan deras ya untuk saat sore hari ini. Buat Anda yang ingin ataupun berencana melintasi wilayah West Supratman, mohon bersiap-siap ya. Oke deh, waspada selalu, tetap berhati-hati di jalan selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

89,4 FM suara sendiri pecinta, suara sendiri semangat di suasana sore hari ini ya, dalam Sweet Sunset dengan single-single disco yang masih hadir di tengah ruang dengan Anda. Dan pastinya masih ada apa ya, turun hujan ya di luaran sana di seputaran WR Supratman. Sekali lagi buat Anda yang lagi underway, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, informasi olahraga untuk Anda, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari lolos ke semifinal Australian Open 2026. Kemenangan juga diraih oleh Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Pasangan Ana dan Trias menghadapi pasangan Lozzie dan Nora Kilamaisyara di perempat final Australian Open 2026. Bertanding di Quay Center Sydney pada siang hari tadi, Ana dan Trias menang 2-1-12, 2-1-17 atas wakil Malaysia tersebut. Setelah dominan pada game pertama, Ana dan Trias mendapatkan perlawanan yang lebih ketat dari Low dan Maisyara. Sempat dikejar sampai imbang 12-12, Ana dan Trias bisa kembali memegang kendali permainan dan menang 2-1-17. Lolos ke semifinal Australian Open 2026, Ana dan Trias akan menghadapi wakil Chinese Taipei yakni Xu Yin dan Lin Jin Yun. Kemenangan dua game langsung juga dicatatkan oleh pasangan Rahel dan Feby. Rahel dan Feby yang juga merupakan juara bertahan tersebut menyingkirkan unggulan ketiga yakni Gabrielia dan Stefani dengan skor 2-1-15, 2-1-12. Rahel dan Feby sempat tertinggal dari Estufa bersaudara pada game pertama. Titik balik terjadi usai interval ya, saat mereka mampu merebut 5 poin beruntun untuk berbalik unggul 16-14. Dan sejak saat itu Rahel dan Feby memegang kendali permainan. Mereka lantas meraih 5 angka beruntun untuk mengamankan game pertama. Rahel dan Feby tampil lebih dominan pada game kedua. Mereka lantas menyudahi perlawanan dari Stufa bersaudara dengan skor 2-1-12 usai bertanding selama 42 menit. Dan pada babak semifinal Australian Open 2026, Rahel dan Feby akan menghadapi unggulan pertama asal China, yakni Jia Yifan dan Zhang Zuxian. So

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening to the best.

Para Semi Hari masih bareng Medis untuk Sweet Sunset dengan single-single disco ya. Melangkah di menit ke-36 lepas dari jam 5 sore saat ini, informasi olahraga untuk Anda. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik ke 118 dunia usai menaklukkan Oman dan Mozambik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus mengingatkan target Garuda tembus top 100. Ya, pecinta solusi Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 dalam ajang FIFA Matchday yang bergulir pada hari ini. Garuda kemudian turut petik kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik pada Selasa 9 Juni. Dan pecinta suara sendiri, tambahan 12,25 poin dari dua laga tersebut membuat total poin Timnas Indonesia kini mencapai 1157,14. Hanya terpaut tipis 0,08 poin dari Sudan yang berada di peringkat 117. Hasil impresif tersebut juga turut mendongkrak ranking Indonesia yang kini menempati peringkat ke-118 dari sebelumnya peringkat ke-122. Erick Thohir bersyukur atas capaian tersebut, tetapi orang nomor satu di PSSI ini juga mengingatkan agar para pemain tidak cepat puas. Sebab peringkat dunia bukanlah satu-satunya tolak ukur kesuksesan, melainkan kerja keras dan konsistensi di atas lapangan. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Heitmann mengaku antusias melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan anak asuhnya. Terlebih, kemampuan adaptasi para pemain saat menghadapi dua lawan dengan karakter yang jauh berbeda itu berdampak langsung dengan kenaikan peringkat. Dan pecinta suara sendiri, hasil positif ini menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia yang akan segera bersiap menghadapi turnamen ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF pada akhir Juli mendatang, sebelum kembali berlaga di agenda internasional FIFA ya pada bulan September.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

89.9 FM, suara Semeri, pecinta suara Semeri. Lanjut lagi masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini ya. Kali ini single reggae siap hadir untuk Anda. Inner Circle sudah membukanya ya. Tetap semangat buat yang masih disibukkan dengan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sudah reda ya hujan di luaran sana di seputaran WR Supratman. Semangat juga. Hati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada waktu untuk atensi melalui via WhatsApp kami. Yap, informasi olahraga masih hadir untuk Anda. Ranking atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani melesat kedua dunia lead series 2026 usai raih medali emas di Praha, Ceko. Dan Indonesia tidak hanya jago speed. Ya, pecinta suara sendiri, serondeng panggilan karibnya, mengoleksi 1380 poin dari dua seri yang sudah dijalani. Kombinasi konsisten dan kemenangan di Praha menjadi kunci lonjakannya. Ya, poin tersebut ia kumpulkan dari World Climbing Series Wujiang, China 8 hingga 10 Mei 2026 dan juga dari World Climbing Series di Praha 3 hingga 7 Juni 2026. Dan di Wujiang ia finish peringkat 9, lalu di Praha ia naik podium tertinggi. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro bangga dengan pencapaian putra. Baginya, torehan positif ini kian membuktikan Indonesia tidak hanya mendominasi di cabang speed, tetapi bertarung di cabang lead. Dan pecinta suara sendiri, pelatih lead timnas panjat tebing Indonesia Amri menilai hasil ini tidak lepas dari andil dan dukungan seluruh tim. Kesempatan Putra Tri untuk menduduki ranking ke-1 masih terbuka. Tercatat masih ada 4 seri lagi sampai akhir tahun ini untuk menambah poin, yakni World Climbing Series Innsbruck, Austria pada 17 hingga 21 Juni 2026. Kemudian World Climbing Series Chamonix, Prancis 10 hingga 12 Juli 2026. Lalu World Climbing Series Koper, Slovenia 4 hingga 5 September 2026 dan World Climbing Series Santiago, Chile 23 hingga 25 Oktober 2026. Dan puncak klasemen saat ini dipegang oleh Neo Suzuki dari Jepang dengan 1805 poin hasil juara 1 Wujiang dan juara 2 Praha. Peringkat 3 ditempati kompatriot Neo Sorato Andraku dengan 1155 poin dan ia finish 5 di Wujiang dan 4 di Praha. Adapun atlet putra Indonesia lainnya, Rafiandi Ramadan itu berada di peringkat 39 dunia dengan 69 poin. Sementara kembarannya Rafianto Ramadan di posisi 47 dengan 24 poin. Dan pecinta suara suneri di sektor putri, Alma Ariliat Shani menempati peringkat 23 dunia dengan 356 poin. Hasil 55 di Wujiang dan 10 di Praha. Sukma Lintang Cahyani berada di ranking 62 dengan 11 poin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Saint Me The Pillow. Sudah di untuk Anda membawa kita melangkah di menit ke-33 lepas dari jam 6 sore bareng May di sini untuk Sweet Sunset, masih dengan single reggae dan rangkaian informasi dunia olahraga. Timnas Indonesia U19 akan melawan Timnas Kamboja U19 dalam perebutan tempat ketiga Piala AFF U19 2026. Garuda Muda selalu menang melawan Angkor Warriors. Ya, Indonesia vs Kamboja berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Laga tersebut akan kick off pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di babak semifinal, Kamboja kalah 0-4 dari Thailand hingga gagal ke babak puncak. Sementara itu Indonesia takluk dari Australia dengan 0-1. Sepanjang sejarah Piala AFF U19, Indonesia dan Kamboja sudah 3 kali berhadapan. Hasilnya, Indonesia selalu memetik kemenangan. Dan pecinta suara sendiri, perjumpaan pertama Indonesia dengan Kamboja dijalani pada edisi 2002. Kala itu Indonesia menang tipis 1-0 atas Kamboja. Sementara pada perjumpaan terakhir, Indonesia menang 2-0 atas Kamboja. Tim Merah Putih meraih kemenangan tersebut di ajang Piala AFF U19 2024. Dan secara keseluruhan, Indonesia sudah membobol gawang Kamboja sebanyak 7 kali dalam 3 pertandingan. Dan Indonesia kebobolan 3 kali dan menorehkan 2 clean sheet.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta Suara Seni Hari. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 89,4 FM Suara Seni Hari ya. Beberapa sang lagi masih siap hadir untuk Anda sampai jam 7 malam nanti. Tetap semangat semuanya dan pastinya tetap setia di sini.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Stay tuned at DTM.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinnertime Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. All Designed. Suara Sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Come on everybody,
3: it's time
2: to rock and roll.

89,4 FM Suara Sendiri dari lantai 2 kawasan Wilayah Pratman 284 dan Pasar Bali. Halo, selamat pagi semua pecinta Suara Sendiri, semangat pagi hari ini dalam Rock and Breakfast bareng Mei Antari di sini ya. Untuk kalian ini atensi Mei tunggu melalui via Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp kami di 087 773 331894.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari Rock and Breakfast tentunya masih hadir ke tengah ruang dengar Anda. Sudah 26 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi. Semangat pagi ya, walaupun cuaca di luar sana tidak bersahabat. Oke, yang pasti yang lagi on the way tetap berhati-hati di jalan, waspada, senantiasa selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, cuaca ekstrim tiba-tiba melanda wilayah Kota Denpasar pada hari Jumat dini hari, di mana hujan deras yang disertai angin kencang sejak menyapu sejumlah kawasan di Kota Denpasar, Bali. Hujan deras disertai angin kencang ini mengakibatkan serangkaian kerusakan fisik mulai dari fasilitas publik, tempat usaha, lembaga pendidikan hingga memicu ledakan objek vital. Guna memastikan kondisi keamanan wilayah, jajaran personel Polsek Denpasar Barat, Polresta Denpasar, langsung berpatroli sekitar pukul 4.30 WITA untuk menyisir dan memonitor titik-titik rawan yang terdampak amukan cuaca buruk tersebut. Hal tersebut diungkapkan Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu IGD Adi Saputra Jaya. Salah satu titik terdampak cukup parah berada di area SD Negeri 2 Pemecutan yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Desa Pemecutan, Kelon. Angin kencang mencabut sebuah pohon jenis kamboja berukuran besar hingga tumbang dan ambruk ke dasar tanah. Tidak hanya pohon tumbang, terjangan angin subuh itu juga merusak material bangunan sekolah, di mana bagian atap SDN 2 Pemecutan dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup parah setelah diterjang badai. Keganasan cuaca subuh tadi juga menyasar sektor usaha dan juga pemukiman warga di sepanjang koridor Jalan Imam Bonjol. Terdapat kerusakan atap kanopi serta plang nama usaha Planet Ban yang bengkok dan tiang iklan roboh. Hal serupa menimpa neon box milik klinik Behold Medica dan atap kanopi toko kain Dewata yang rusak akibat tidak mampu menahan tekanan angin yang bertiup kencang. Sektor permukiman pun tak luput dari dampak buruk ini. Atap sebuah rumah kos yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Gang Ramayana, dilaporkan rusak dan porak-poranda. Situasi subuh kian mencekam saat petugas menerima laporan terjadinya insiden ledakan pada salah satu gardu listrik milik PLN. Kendati hantaman angin merusak fasilitas fisik secara beruntun, petugas kepolisian memastikan bahwa situasi hidrometeorologi lainnya masih dalam batas aman. Hasil pemantauan intensif di sejumlah aliran sungai utama yang membelah wilayah Denpasar Barat seperti Tukat Badung, Tukat Mati, dan Tukat Serong Sogan menunjukkan kondisi debit air yang tetap normal. Polisi juga memastikan tidak ada titik banjir, genangan air yang melumpuhkan lalu lintas maupun bencana tanah longsor akibat hujan deras tersebut. Kasih Humas menegaskan bahwa pengerahan personil ke lapangan sejak dini hari merupakan langkah tanggap darurat kepolisian demi menjamin keselamatan publik dan juga mencegah adanya potensi bahaya lanjutan pasca kejadian.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri dari miliknya Halloween yang sudah hadir untuk Anda semua dalam Rock and Breakfast pagi hari ini. Yang udah request juga selamat pagi, mudah-mudahan bisa tambah semangat ya untuk rangkaian aktivitas Anda. Ada Pak Arya Sena di seputaran Padang Bay sana. Gimana Pak, semangat cuaca sana aman ya? Ya, beberapa hari ya, dari hari Jumat kalau tidak salah ada cuaca ekstrim. Siap, mudah-mudahan senantiasa semuanya selalu baik-baik saja. Waspada selalu untuk Anda yang melintas juga dalam suasana perjalanannya. Hati-hati di jalannya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita sapa kembali udah atensi. Selamat pagi Pak Tika Rus, putaran Ulun Sui. Oke, mudah-mudahan semangat juga rangkaian aktivitasnya. Lanjut di belakang Pak Tika ada Pak siapa nih? Widasar. Selamat pagi. Pantarannya udah tadi ya. Salah satu judulnya apa ya? Enggak ada judul di sini soalnya. Yang masih ingin atensi tentunya masih ada waktu, langsung saja bisa melalui via Facebooknya Suara Sunari atau melalui WhatsApp kami di 087-773-331-894. Sementara untuk Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami juga tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Silakan juga follow IG melalui Radio Suara Sunari.

8.4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Masih lanjut tentunya dalam Rock and Breakfast, masih bareng Maidy Sininga tuntas di jam 9 pagi nanti. Udah request juga single-single dari Belantika Musik Indonesia. Mohon bersabar dulu ya. Nanti di menit 8.30 akan hadir untuk Anda. Satu informasi terlebih dulu, pecinta suara sendiri, para pelaku usaha dan toko pariwisata di Bali mendesak pemerintah daerah segera menyelaraskan regulasi perizinan guna mencegah kepailitan massal bagi pengusaha lokal. Aturan birokrasi yang kaku, terutama kewajiban memperbarui izin setiap 5 tahun sekali, dinilai menjadi momok menakutkan yang mengancam keberlangsungan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nawacita Pariwisata Indonesia NCPI Provinsi Bali, Ni Agus Mahausada, menyatakan langkah yang diinisiasi oleh para tokoh dan pengusaha hari ini bertujuan utama untuk menyamakan persepsi dengan regulasi yang ada. Kehadiran 3 kepala dinas dalam pertemuan strategis tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan informasi yang mutlak bagi para pelaku usaha. Menurutnya, dasar utama dari seluruh regulasi perizinan pembangunan adalah rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, dan dia menambahkan perubahan tersebut dilakukan karena aturannya yang ada sudah berlaku melewati batas waktu 5 tahun. Kejelasan mengenai rencana detail tata ruang yang baru ini dinilai sangat penting bagi kepastian hukum di sektor pariwisata Bali. Bagi dunia usaha, kejelasan regulasi dari pemerintah daerah merupakan pegangan tunggal yang tidak boleh berubah-ubah di tengah jalan. Dan ketika suatu aturan sudah diundangkan dan disepakati, maka proses pengajuan izin oleh pengusaha sepenuhnya merujuk pada dokumen tersebut. Dan terkait dengan pengawasan dan potensi pelanggaran di lapangan, Agus menyerahkan sepenuhnya mekanisme tersebut kepada pemerintah. Namun ia membantah jika laju pengetatan peraturan sengaja dibuat untuk membatasi pergerakan sektor pariwisata yang menjadi urat nadi perekonomian Bali.